0: 这参加给罗马年纪短剧团购游戏。伽马罗杰起三个月吧，罗天安村罗院堂看了咱家当我们事，俺出了作为村委员这群，你也看见他们家老大也不缺的，是人头是错呢，没事错了，想的学个演技，写不来。别给村里罗马是人头点送钱呗，他们三顿他跟着村给约。他们三顿点不送呢，恐怕帮咱们交吧。啥头路面对来顿吧，忙不稀奇。
1: 俺就被广大民众把，啥头路面对来顿吧，忙不稀奇。俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众把，俺就被广大民众 ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: Miri Tunji Guibi Jetim, Lop Jung Tang, Lakdar Chedi, Miri Kaki, Leji Mangzogi, Gekogi Dusita, Jimangi Dusi, Tim Jungi Dusije, Serbu Dangi, Jiso Yongla, Le Tun Jubar, Timla Dematang, Tunda Tedu, Timla Dumba, Nedun Taju Chidu, Tim Juba, Genda Sigu, Timla Dema Jegi, Kuru Sangbushi, Jungu.